0: radio paling hits di Bandung. Paling hits di Bandung. 103,9 FM.
1: Udah jam 8 pagi. Waktu hits Unicom Radio.
2: We don't stop the music. Dari Jalan Dipatiukur 103 Bandung.
3: Inilah.
4: Semua hits ada di sini.
5: Pak, pesan kopi satu ya. Gak pakai gula.
6: A few moments later.
7: Ini pesanan kopinya ya, Pak.
5: Perpaduan lengkap nih. Ada kopi, sebat.
8: Lo serius ngerokok di sini? Ada anak kecil loh.
5: Yaelah, ngerokok doang.
8: Wah, ngeremehin banget lo, bro. Nih, gua kasih tahu ya. Kalau lo tetap ngerokok di sembarang tempat, berarti lo udah ngelanggar peraturan pemerintah nomor 28 tahun 2024 dan peraturan Wali Kota Bandung nomor 13 tahun 2023 tentang larangan penggunaan rokok di kawasan publik. Dan lo bisa kena denda sampai 50 juta rupiah loh.
9: Jangan merokok sembarangan. Rokok biasa ataupun elektrik sama-sama berbahaya loh, Sob. Patuhi aturan, hargai semua orang.
5: Ya udah deh, gue matiin. Jangankan 50 juta, 50 ribu aja gue emang gak punya. Minjem atuh, Manawi ya mah.
8: Yeh, dinasehatin malah UUMD.
5: UUMD? UUMD apaan?
8: Ujung-ujungnya minjem duit.
10: It's Unicom Radio, peduli. Kamu juga kan?
11: 103.9 FM. It's Unicom Radio.
12: Siapa sih? Hai, aku Mary Angela. Jangan lupa untuk follow semua social media at Hits Unicom Radio biar kamu makin nge-hits. Hits Unicom Radio, semua hits ada di sini.
11: It's Unicom.

0: Telkom Radio. Hey teman-teman, yuk kita keliling Indonesia biar bisa nyicipin berbagai masakan Indonesia.
1: Gak usah sampai keliling Indonesia kali, tinggal ke Widuri Restoran aja.
2: Emangnya semua kuliner Indonesia ada di sana?
1: Komplit banget sob, dari kuliner Sunda, Jawa, Sumatera, Sulawesi, Kalimantan, Bali, Papua. Pokoknya kuliner Nusantara ada kalau di Widuri Restoran mah.
0: Kalau untuk meeting kantor, acara ultah, atau bawa keluarga, bisa?
1: Bisa dong. Widuri Restoran tuh space-nya luas. Bagus banget buat acara wedding. Acara ultah, meeting kantor, reuni, acara keluarga, kumpul teman-teman dekat. Pokoknya worth it lah, sob.
2: Ada ruang private untuk pertemuan tertutup enggak?
1: Ya jelas ada dong. Nih, di sana tuh ada 4 ruang VIP. Ruang VIP Parahyangan, Borobudur, Dewata, dan Bunaken buat meeting tertutup. Udah gitu, ada aula yang luas di lantai 2-nya dengan fasilitas lift loh.
0: Eh, gimana suasana tempatnya? Mudah diakses nggak?
1: Ya jelas dong. Widuri Restoran tuh lokasinya di Simpang 6 Kota Bandung, sob. Jadi udah pasti strategis banget. Suasananya nyaman, estetik, cozy banget, dan Instagramable. Jadi kalau mau foto-foto udah pasti bagus. Layanannya juga canggih, pakai robot loh.
2: Asik, gak perlu keliling Indonesia buat kuliner. Mau ajak teman-teman ke Widuri Restoran ah.
0: Lokasinya di mana ya?
1: Datang aja langsung ke Jalan Ciliwung nomor 19 atau Jalan Cisangkui nomor 2 Bandung.
3: Widuri Restoran, a taste of Indonesia.